mokili makambo ye moko moto akabenga mobali akomi sukosono bana matoi alingi nini nasala zuwa